jarak dama kun ka mai khoni khnem ne asih tut akma au yunakut a kine khiluki aku tauluting chale asilrit a makut qoh chitta taim toy akut awai takhayq fim nallini pilkhatta angukkarnat tama kuttoi taim kin kinring luteng peut kinritto manga au yunnai ruteng luteng akukutlu anama upnakkaqpani a pilalhi a chikuktoi manna chat chattai rutengarluni paeqan allngigoon kaulalha a ummioqlaq kamai khatn paeqluni Kenu hang away lagi tahuk, awu kuluki. Doi nak nak tut makunun, jangan nutah tu kulu tapak kita, makun suh nika kaki nika to si makorat nun tamakut ta, asnikot ikuluki, Kini katukut perasaan nuntos ibu kuluki ngekhalu datak kamta tamakunik. Ibu kuluk uku mkilaluku sahat-sahalik kulukul to your taste otan biuku bata nuk-nuk bet asper luteng. Kino kakangakta katam nama awuyu irutitus hui tamakuta nrini luki. Aku kutlu toi chali asat ta pilas putra daya rulu ngotlakukut ta uksumi khot upnak kaya khdumi khwa ta makunik makunik chuik nil ngokunik paluk ta kanun su kneka kami aku manai kutum ta tap kusu kita makut ta pilas khe umyok lakan ka aku tak suni su aku nak daya aku nak cang toy kewe ilak kalau aku nak su raise nan tapi kalau aku tak su kita makut asyik nak tuk toy ayok ngiling aku nak pilas kami uksor mesut cale ciku kemnasi ni ciku ngaksuni sabut kagamna pekan aku kunik ansaknik awal ngat kuyuk taitnik tamakunik jali nan waskni ayak lutap yok lutap itagal lagam nunnini tamakunik pilashuk makuta tamakut itat root tight tamak kuta jastoy aku tau luteng nek nguluteng maten calitoy unngane changin kami utuneh kuta wak siputa asak kameng cale asan kepitu luteng abelengat kuyuh tight neka dol cale kawani kakliput makuta jasnapat root tightnik kag acil kutnik jam un kunik tamakunik jali pidulu ting nasu suya kang katamakuta kamukak pakun nasu nerekeluki maabut kuskuk pakumun Pawak na kulam ko pa sa mga nasa nakikilaw kita makita. Nakangusit. Taim to mukis kluki makutpikumta. Huwag ko ta iyukuni. Nakaput huwag nunam kainganak. Mukis kukulo ta pikumta ukanikpak. Man nakasaktak. Tai rutengran khat nam ille chale kan kasul ga nit khuk khat kan kagal kan

0: khăn cô ta. À yêu khu nê. Ta im tôi y lai tư cháu chê rô sư kích bè bụt ta. À bil lạc ô mát tô sát ta. Nuna mực tốt mà kinh nuna bích mực. À nực lì lưu tình bí lạc khít. À tùn tốt tốt nọc kút nực. Kait nek pitu kait nuna pem kainga ni tammai chaltama kuta nek ngulrit. Kwang kuta nasem ni unnomk. Tama kutulrem ksu nit kaksai rutto. Chalitoi maku nekka makutua allairilu tinki pusivik ni pilrit para lohot. Para lohon kipidukait, tamay nagtakaingat ni tamagot pilirit. Magutan nresjigas kaputuhang kuta, kaim kakalugin nagtushusinik kait. Iikitaki, wanik saliyumun kaya gawal ramun. Good morning.
1: Good morning, tamak ni kusa wintlay.
0: Iikitaki.
1: So, ako nakukitikili yung susto kama. Kama. Asyik sekali nak kuki tim juga, tam kalah kecil ni ujang.
0: Ya.
1: Ilis tu, tadi suruh orang kini kira mungkin dia nak kita mungkin pisil rich.
0: Ya, aku ingat tu tengah pem.
1: Ya, tu pernah kiram tak, pernah rekam tak? Ilimun mana, one saya ay anak suka pitu ke? Doa sekali ku awal kah atau sekarang punya makukar tak ukhsumia, tamana umyak suku nak ternak lah suku makukam dah. Tapi tu kah silam kita ini makan ukhsukah suk.
0: Ya, time toy kalau tengah supis ta time tepelit. Tepililu teng pesta, tapi masih riu tamakut.
1: Ya cuci shopping aja lagi. Ya tuh kasih dengar makan sam ilu pun cari suci suci nak tamas kuda makan kuisam.
0: Ii kuya anak fasik kaya kau tonton temanik kau kuda akik sitten for sam Kenakir sama kena kaku pekat atas tengkan excited.
1: Ya ni excited. Bicara kena cakoi. Dikata-kata anak susun kewayu kita jangan kiri.
0: Ya. Kanrut ketu asyik ya toka. Yang kerja pelu ke jale sucak mana napa gaya kahane jale. Pelah tut.
1: Ya.
0: Kenram jale pelu teng. Kaya kagulo ting time piko ng akan kiram kinasun risko ng pisakak ting asir ay aktok ka kanrot kluko.
1: Ya, ilumun.
0: Ya, time to ay chanak ka nasakta na klo pilo ting piko ng pinikta kataso ilagaw siko but winnat kaya si zaret. Ya, kaya tulak wat kata-kata panggut kenali kuluk.
1: Tama kisah kaya kutuk saya agung kasar tempus kaya kagum jadi kemang kalah kaya atau kayu cekam kunani yus kunaya kumte.
0: Ya, upenah kami khatu pekt tasikt.
1: Ya, emang yulah mengesok fiberglass atau mulut nakut.
0: Ya, yes.
1: Kuyak
0: kau nanti ngesok kun cik sedi cikok kut kayat ta okok tak segisu bini las kulrit. Kong kita angus kun rita putama kut.
1: Ya, angus kun rita putama kut. Imukun yuk ayat khatwa imuluk pilih kutri kita. Itu kenani kaya geluni juga geluni
0: ya emang ngiyas ke emang ngiyas ke cek

0: Anekdoten gelüstet.
1: Ja.
0: I
1: Ich weiß dort, ich habe es dann mit mir gelüstet, im Kutte. Amu kassen gedammert.
0: Ja, kein Wissan, ich habe es nicht gedammert und mich gelüstet, ich habe es nicht gedammert. Ich habe es gedammert.
1: Ja, viel nach.
0: Ja. Goya nak kuat kaya gaglut na Nikolai.
1: Ya. Jadi kan kena sedi tamat sedi jurni lagi. Alright.
0: Iya kita ke. Goya nak kuat kaya gaglut. Ah cak makan kui kaya gak mew ni. Asal ramka Independence Day. Ah usah kalau ke tamakum mew ta. Time toy. Ah, terus utuh malu tengpem mengkoyak perhati kita ki, kau ni kau cari umen kaya galera menpinak tu. Good morning.
1: Good morning. Tahu tak kau cari kandang?
0: I kita ki, red ni cukup nampun kau ni.
1: Oh tak kau cipta.
0: No. Ni cukup nampun.
1: Ha, cuma kau tahu nak kandang tu nalu tu agam macam ni angdari ang ganiyan mag nasulasul ragut nakakamp nik tawam ako luta summertime mami tamak nik nasulasul kut mikim si kwato kanak nakit kwato salik
0: eh
1: tos ni tsugunik ng salik
0: ya radio na tamnip sukipik ka echo
1: I'm sorry.
0: Radio nip cemara kerja asal kerja.
1: Yeah, I put them down.
0: Inutan.
1: Yeah, okay. Nah, tamaku nak nasihat kau tuan ni anggalan ni ya kan? Macam ni. Tahu anggalan dah, aku kau tenggelam dah. Jat Allah lupa kasat kikat ni ya. Pucuk kikat ni, tamaku nak tak lupa. Daw makukanakot ka na lutin pamkin. Ang la niya kanik.
0: Iy?
1: Ya, toy. Tsakaw nga nga ni kanak to.
0: Kuya nakwas kaya ka ko lutin.
1: Iy, piwa chok.
0: Ya. Kuya nakwas kaya ka ulitin ako na kakin kuih pagpinga na ni. Toh kuih pagmiyo yak nga na ni. Kuih pagmiyo ni. Asal ramai mengumumkan untuk mengpilih cik Hasan akan belka West dalam negara bagian itu ada ema kuyanak lah tuda kaya kau leting kau pilih leting pilih kita makunek hangkuda ayo kucik kah putra una. Apakah dulu aku berkata, aku nak sawai kaya aku luni khotin pilga, khotin kegemi, kacih luting khapik saitlah sadiu takut, maku nak dotin lewan klu, pai bengaling luting piwai lekemeng, cap luting. Jabah pasok kalau ting pelas kata aku nasu, una atai rot kahui, aku kutu amak kasi, illa yang udit, aku na anai rot sing, niukunik, geli milone, tau nanu nas hat pak bawa. Iluk fani kangik fani, kasus hamakum nan wasam nuni ni, damakan, nazing mut husi nikki capu kuludeng, akaki, yak fanek, stuludeng, gelikun, kata kud kun pehaludeng gelimun san ngamang gelikun, kuskuk fakumun san ngamang. Kaya mo nga bata, akakiyak siyok. Time to kay sinrita to kulugi bisot. Tama na kay sinpital remk sinrita kulugi bisot nit sa itlo katokam to ay

jag vill gå till på gruvarsat. Ta mig att säga att jag tror att du skomstki. Säg. Jag kan inte få lämna jag vill utan kan jag kunna. Unak den besäta kan jag kunna komma i kut. Alla kan ta. Kom så jag kan. Jag vill gå till. Så det var en kvarna jag kut. Kaisu, cuk, tang sunah kengan so, acitun tang wasu kenako, sunah ketamana, agaknya begini so, tawatan alah alah kuthulunit cale, esai tak kut alah kutsat cale, agaknya begini witasini lune, aku kan kaya gait illai, amus kan kerja kat, agaknya bim cale, ayok suki, kan kerja kat pitu sini, aku te temani agaknya bukan stans kena kicak ngamun, una pikirin atau kalau pisau sini ngamun kuyan pisau sini lagi, cale, una nampai lon, ilatun. Samas kuan kenek suku cuwa samkni nepau natin cuwa tusku ikayo kukulaw tin su jamman na pinnaw kat wi at taus kumung isang iwa kas muli ang ngayil kan tang kas kong ang ngayilya kung at taus kutaw gam ukis kay amasis kot chali amikaw na pisgamag nito akan at mingkalit amasasod ila ating tawi ikayo ko lo pisgamag tama na si kape alo ting tiyuwas ko sa inyo at ginagwang ko ta hinuli akapot smagot ni aksitak suki tawatin ila iti ikayo ko lo kinukuloki so pisg suki wang ko ta kanikto ting kaktugot Imana uk mant kami ni, manu nam kaya ni witas kami ni, kaya kapal mi atau cinta lo kanis tus kagut. Ilan kena kekeu, aspen kena sampai tak suku, tahu nak kanis tu ti, atau ketol ko ikum tu, asih cekau ko tahu nak kanis tu ti. Ya, kokcik jiam tuh, atau tu kau nak petuang kita, cukup ngai cukup ikut kisahkan, makna ayah cikoku, ayah payam ta, cukup ngawas mesti, buat kengol leh non, tu nak supin nak pet mai pak, kaji kita ikutan, kalau ke. Amsak tamak lalu ni.